Langketorgel. Oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pi pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel. Tsiulen trill. Num, tum, trill. Langketorgel. Rum, tum, tso. Langketorgel. Tsiulen trill. Rum, tum, trill. Langketorgel. Pepepepe, oka, oka, oka, oka. Langketorgel. Pi pi pi pi pi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Langketorgel. Rum, rum. Langketorgel.